Uzuk shuje tamang gompak nangche rikshung lobnyakang lobdak dapu lobtu nangsi densak malam phuyambur.

0: samr jabro phoyuk shuje tamang kompak kherm chesi kalup number
1: ta tene yin de ngaran so ni jawai hin yo bo se de kan de ji ngaran so chama gi kan de ji ji gi yo re so ani so so ce lama ji da de hin ji ju yo ba da ani su tu ji yo ba ta tene ji ngaran so chama gi ji gi yo re de ngo ma thole kar cha de yo re so na ani ngaran so phaba she re ji gi ta nang tu o tene ji cha de yo re so ta tene yin de ngaran so Konsep jawab rumah cuci, ane serius lagi. Nanti ini dia zat tengah zat orang so kacau, kumia pada cuci cuci tak hidup. Tengah zaman ni maris. Tengah ini dia orang so jawab rumah cuci, papa serius lagi. Nanti ini pa, ane lontar ribu ni gua ni, ane butuh je cuci dia res. Tengah ini dia orang so papa serius lagi. Nanti ini pa, lontar tu ni kan dah sedutu res. Ana orang so jawab kuti rujuk ke, turut dete, ane nyobi tiang aja cuci orang. Tengah nol la. Guyer, ten olola, and a jar on bachi, Sanji jumped in the knees with a jar pinto stomach, and a papa she is getting not to him, but Kunda Lunsomade, or ten of my sabots in the tensha your race.
0: Uzuk Shuche, show Tukusopasi, Botpasama, Jabro, Gashoki show, Pimber.